0: yo escucho Radio Norte.
1: Buenos días, estamos en las 4 de la mañana con 33 minutos. Antio Shereka Comón, yo quepta chitz iba kikin toharan chikah bom. Kabi keplach chikah bom, salikela anahkwan.
2: Ko Hendrik, ko Hendrik, ito kung nung lakaw marim, parin tiyo ko ito ko imkil. Toharin salik alewal chipok, shkwan di tenamit ka bom al tawirafas. Jawa ko cepat mengkilarin rahlan kat kawis salah program rahlan kutan kecah nak le kemarin pasal cepat lagi cokai kawis salah program lain lah mereka tulis positif jukin cepat mengkil arin pasal kalau al cipu kawam al tadera pas.

0: Muy bien. Bueno, estamos de vuelta a través del programa Alborada Dominical por Radio Norte, la Fuerza Grupera. Cagua Eduardo, Yoche Cabinquilarán, Sequi, Sector Chaimal, Cuen San Pedro, Carcha, Bantiochacue, Candelaria, Yoche Cabinquil, Candelaria, Calmo, Arán la Libertad, Petén, Bantiochacue, Natiocachi, Rabinquil y Cajel, Sali Jonal, Ana Juan, Alojo, buenos días.
1: Alojo,
0: Cagua Eduardo, Masalachol.
1: Salen, Cagua,
0: Os mantiene el caco Dios, Cagua Eduardo, Cajurujo, una clina leble, Cauchna, Cacuascot, Alque, quien sale, Cutana, Ana Juan Domingo.
1: A nivel alto de paz, o bajo de paz, o pesen. O gana linaje, de sach coger ana y mi.
0: Marco Río.
1: Rostro en quien y cana. Ana kondiki osefo karo tam eten mazachi ni pachin mazachi ni nachin mazachi rosen kin chish kumin oso koli ishin koli chish kumin di khatekin di khatul di khaosh arigo esko pesi seke sektor 3 arigo ni nesko kare arigo esko pesi man seke Pero
0: más Nishtialal kwa kawa Eduardo hunchi klina lebli kausha anak li kyoko chirilbal nak katiak nakakiretal nak ebli koksah poyanam ebli sah kuinkli sah ish klina shikulish choleb chirish li TikTok chirish li Facebook kamasha chelat li shkebal katiak shkanah kui nak taakwang li mesung taakwang li sabesing zali hujun chihun kabal taakwang li kubank ebli shkalde tzolbayak li shorok shpanak Us li tzolok magare kwan keb sali colegio, sali instituto, sali escuela. Abanante entote esten ali nabeg, rikini shorok, rikini chahoksek, li chahokbuchik, bayak sali molin, shorok, shkebal ishkapeli lok lak yukwabeg, ebli asbeg, chishunil. Rinak teshno akwilik angelak. Kuinkan sahuni kutanak tek amek li pori sa shkala in moko teshno talik angelak. Shbanakanakwam li chuamek kamadyoko shival moko kakwita sali TikTok, moko kakwita li telefono, moko kakwita li Facebook. Kuinkan arun kataw na balib li sa ishk ebli te kwan sa li shkun kabal li moko teshno talik angelak.
1: Amwana ko akhin. Kung kan ko chinga na naktik na apalit ko kan. Makai sna siku anak kwan kalau kau kau anak yang asra kalau kita kau juga kan ditolong makarek ditolong ikan yang kita tahu terus itu kau kau ni nanti link kuan se basiko karena ini tahu siapa orang tak pernah sabar tak putus ini doa nak jadi siapa ni. Aud nak disah, ingin kan disah, ingin kan hitkan. Maafkan saya jadi kah, saya kerja kena lepas belum. Kau tu kan pagi terpakah macam ni, diterpakah ini untuk tato gabung kapan? Sorok, kucuk, cikumin. Nasib kena, ya tak sok diterpakah. Ada kesusahan, kemana sih? Tuh nak kan dikmal kaj buahnya, bro. Tidak kata si sampai en, mereka sana nak tahu pun ada orang, show perayaan, macam mana tiaran, esok pasal di moda, jangan dia kau ni,
0: jangan,
1: anda kau, cara orang sih bukan, tidak kata si cara tu en, macam mana sih terukai, mesti kau ni rakyat jepre, tak follow esok dah, permakana, dikak cium. Di kanadet akhirat akhirat yang mahal ini tanya jadi
0: macam
1: urusin anak yang sakit dia final dia akhir lain jangan anak kuat ingat pesan yang dekat panik anda itu wajar di kehidupan di usaha panik lor anggirin fasih nak konsil tadin pebak tadin alwak orang ingat si wajar kalau video si wajar yang wajar. Mereka proses nak kembali naik,
0: kui
1: anitra atingre, tapi meskipun aku makan doa tak sisi diikhlas enak.
0: Antus kau Eduardo, johos ke bas kau ni nak lebli kauh, kau kena kerjalah tina boxe kalas nino kalas 4, toh kalas 8, betul re tak kau sri cawin lebli kau ni kau mohon, la es tine teng acak sali programa ins manak num dah nak lebli kauh li nak leb cakar ikin la es li kawacin li kacekela lebli kana betul.
1: Kama ko akhirin sa chishkunin ang nivel Guatemala kumalak ang nivel na kung sa atapas na kiratini rada at pito dolari na kung kinikiris na kinikirisa ni Facebook na may at na at inin diksa mo gana gana siya ang wishka o shipin di isko kung kapalking kwanto kan ano kan ini kisah kuakhirin kualik ada para masalah yang kuakhirin kuantik kualik sedih kumakhirin kuantik roha sekarang katirin kawal kaman analisah isin anarosok edis kuakhir kuantik kualik matenggek panas kasi kuam akas khabir panah kuakhirin jenik adin dis kualik ada bahan para yang kuakhirin jalak rakyat cuánto jal, con que es jugar 12 años, 13 años, tanto para cuánto. No sé si no era un tipo de gente. Ya la gente es oso, y no le, y caos, y chavis, y no te hace bien.
2: Si se preguntan, ¿qué radio escuchas? Responde. Ayer, hoy y a toda hora yo escucho Radio Norte.
3: Para abrir una cuenta en un banco te piden requisitos eternos y llenar